0: Ahrikiki bueno, aunque chacunta, catecuri, ronojel hasuach kiok ilchrech, parejauchel Jesucristo, capanjun sikinik, y catach kech wewinakri, chichacunba, ruk jamaril, arech chi eare, quechago rikiwaki kitijo, catecuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap, kakabih chiwech pa wewukri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mibano gikulel chrech liare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, pri rahaushel rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, Werutili wachri, chipari nukap kelubiwi. Pari nukapri in Pablo. Areguari retal nukap, chikuk otro nohel wuk kins ibah. Hegua kins ibanik. Chikohiba iwuk, riutokopri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrechri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrechri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrechri are risipanik, ri loco ebal kush, erinimlach utzil rechri Dios tatshel, e rechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, Shintachawech, arech katkanahkan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che mankikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir ichsak, che mankot ukisik. Ewere shashui kupan kesh, emankot chrech kupatanih, Ri urayibal Dios, chetikitajinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri loko ebal kush, che petinak pahun utslak anima, petinak pahun utslak chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak, che manshekanak tkang paweri, che kahpanik ahos takzih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, Manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chenek ut, riuh ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, kaschnatak bachkech, che ripishab manchmantak rumalkechri eus takwinak. Shanish banik rumalkechri man erimaneltak, eri eachchohab. Rumalkech cheri manke kohontak. Ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios. Ri eare, che kikigmsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chlech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlachzih. Rech ri ukihir ri Dios che ri eare, Utslahu bantahik, eritzih che shia chwechri in. Kimaltioshin chrechri are, ri shia ou chwechri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che inguts shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, Ri in, shkuitahu wach ri numak, rumal rech cheri in, mangwetam tak ronohel ri shimbano, ri in, ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk, ri in, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Has tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukap, we kikik bashikub ishik, ri Cristo Jesus. Shpepawe uwachuleu, che kikoloshik ri each makib. e inri in na be chiketri e ahmakib. Kategori, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik, arechchi pari in, kokalahisah na beri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kokohi, rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chech riare, utzalah taktih, chech are rik ihil chubek ih chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, chiat wal kwal, ritzih shibish pawiche hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalah barich och chabana. Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arech kiketamak che man kikibikta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kaschita ba, echishchao ba rukri Dios, kaschitsonok ba, chechri Dios, ekaschishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman rukri Dios, eche kastakal chkihri uch. Aregua weri, rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krakhkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch winak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesus chehunachi riare. Shuhachrib arechun tohbal kech konohel ri winak. Aregua ri utzlak katbal tzig. Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtig, e in apostol, rin kimbihri sakalachtig, mashata imanaltig, rin inachtig chkechri man ea judiostag, chipari kohonik, e chipari sakalachtig. Atekori, rin, kinwach chechini malach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makipach uch rikiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak, onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, Chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiari tijonik ib, rajaushik cheri ishok, mankot juntzih kubih. Shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shas rajaushik wi cheriare, mankot juntzih kubih. Rumal rech che arena besh ban ri adam. Ekat esh ban chiri eba. Kategori, mangaretari adam shsubik. Shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltah. Kategori, riarek koltah nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tsihnakut. Che utzwe tzihri, rihun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakhawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahun ishok, man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik, utzkuk riwinak, utzkik ulashik riwinak kubano, kukuwin che ukutik ritzih. Man kutik tari amaha, man akchoktak. Rajaushik che kemel winak, akhtsukul riutzil, mangareta kulokok egripuak. Rajauxik che utzalak akatal tzik pari rachoj. Ekubuno txeri erral kual, keniman txreshri utzik hachari takal txkik. Rumal rech, uehun, makot katal utzik pari rachoj. Lakko winkuri, che chupanik utz, kukrikomon rechri dios. Rajauxik txeri are, manjunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che uehri, weneri nimal kko winchrechri are, Eriarek bepari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik chiri man eek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Rie ediakonus. Shokuhe, rakhawshik ee utztak achikab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Richi kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rich diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Ri e diakonus. Rakhawshik che shakhun riki shokil. E utzalak kat al tzik kikiban chikishol ri eral kual e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, pari kohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shas weyem wi, che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wikin beitakik, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalak tzik. Khena kuri, nimala huban takik wa riawatalik chrech riuk aslamashik ri Dios. Shkala khisashik pari bakilal. Shsukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri e angelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahu bishek hubir. Chepariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, Rikitzih rikep kiparak takwinak, che tiqom rikaklak chich pari kichomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem. Kikikil riket takwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Earech ruk maltyoshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rikastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltyoshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak ut weri chiki wach ri echarashik, ri at, at hun utzlach rachchak ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, e ruk ri utzlach tzih, che ri at atr nebem. Hechas at hun utzlach tihoshel, chiki shol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzik che rech we uwachuleu, erijetak molom tzik che kechri rijetak chuchuib, chapak tzik ba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast koupetan. Katekuri erik aslemal rugri Dios, utz chrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal che kpenari chuek kabih. Qasih na kut we tzihri, shokuhe kukkawinik kakakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukab rumal rech che korik yebal chrihri kaslik Dios, riare che kolonel che nima la konohel, e are si balak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikaritsala ha wach rumal rech che maha katri hobik. Katekuri chabanaba, atchun wachbal kutbal, chiki wichri ke kohonek, rukriya tsir, rukriya kasliman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk il barrohel, chiaretak chi mahakin oponawuk, chatokba il, chrech usik ishik uwachrits ibatalik, chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutubari tsir chiki wach, matsokopik bari usipanikri ushla bashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumal ritzir, rechun kashelu tzir ri Dios. E rumal cheri e karihab, chikikoh ke kapawi riat. Ruk ronohela guanima, chawilir, e chabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, e kas chawilari ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri. Eke akolri, eke gitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakep oship tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri e akohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokip, ri in arekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rahawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikibanche kik iyisashik, ri eare, weri utschuwech ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, riare kori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echichoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba. Arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun winak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riarere. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuach hun, che mankot ukohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahawshik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral. Uts kik ulashik, ri winak upanom. Sheuch ah, ri etiosh lahtak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Che kirikom kesh, e utsuk asleman paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matsibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumal rech, ri eare, aretak chikipe chikech. Rinik ahtak kire ayibal, che kukulelah huwach ri Kristo, ri eare, kakakke kul ichi humul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyak itzih chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chikmak ot hun has huwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuwitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, che upanik siblak tzih. Kiok cherilik e che unimik kip parimankota kech chech e kiok che ubishik ri hastak che man utztak. Riin, arekuak cheri e malkan, che maha e rih, chikibana chiba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual, chikibana ba katbal tzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihun tzih pakiwi. Hinakud, ek o e huhunchik, che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, chik o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan, chikech ri komontios, ishahri, ri komontios, kakuinri, chikiri shikri, kastihe malkanib. Ri ekarihal, che utsubanik kiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirakkesh aretakchi kikia ubishik e kikikut ritzir ritzibatalik hewanek ubir makor batzapi baluchi ri amaguakash chekupoch ritriko shokuhe riachchak rahaushik chekori tohbaluchak chakohoba ritzir kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare chekibish ritzir pakiwi chayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwach ri dios chuwach ri Cristo Jesús e chikiwach ri eustak angelip e chaom kas utsubanik chabana we pishapri e shakarema wilori kibantahik ri winak shakaninak makoha ab puwihun winak chakolo awib e maya awach ruk ri umak hun winakchik atchakcho hukolik awib chabana matichchi bashak utukel horon chatihabari amaha chechri apam e chechri hetak ayabil chichanim wa kilitahik rikimake hohun winak aretakchi mahak ban katochtzih pakiwi katekuri rikimake hohun chikchi kate matam kilitahik riheli kalahtak kbanik shas kilitahwiri katekuri wek ori man ustah kakabano manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risamri nimal, mankotu nohbal. Shane are kutsukuhnik ahtak chomabalchik, Cheman ustag, ekutsukuhri choh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiketwiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik. Echiriman ek otaparisa kalaktsih. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech di hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech ulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, Chiarek kak osibalakki inomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok eh hripwak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi atrech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah ri sukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzih, chidich chigiwach sibalahwinak. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Ri are chekuya ri akak aslemal nimla konohel. E chuwach ri Cristo Jesús. Chepatakuk ejil ri Poncio Pilato. Chukot ri hun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. E bari chachochil chikatena. Pari uk alajizanik ri kahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shas kukot wiri. Patak ri ik. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel. Ri ahawinel kech ri e ahawinel. eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang lokdak kuyak kbewi hun. Shimangot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chechriare rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechri inumab, rechwe uwachulewri, chabih bachikech. Chimanki kiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chipari kiban takiku lokri eare. Manki kubata kiko shrechri retak inomal. Chek harubik. Shanare chikikuba kiko shrechri dios. Riare chesibalak kuya chikech runohel hasuwach. Arech takatu kohik kakabano. Chikibanabari utsil. Chek inomar baruk ri utstak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uchachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utslah kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak kaslemal. Ayum, Timoteo, kasbachak olori ukolibal ritzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekoni egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau bishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshir chechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Katnatak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chi humul. Arech kinoh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima rianan eunize. Eshokuhe kinchomak cheshokuhe, Shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir kahaushel, che kyana ubishik, ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumalare, shane chat kolba wuk, parikesh rech tokebisbal uwach riutzlachzir, ruk riuk apri Dios, che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal huntiosh lachzir, manchata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús, Aretakchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, eche shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chechwe utzalakzikri, hejasinak takontzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin weta muchihik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech che riin kaswetam hachin rishin kohon chrech. E riin, chi utzwiri kin chomah. Che riare, kukuin ri, huk ol rinuk olibal, chi kapari hunk ihnari. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih. Puwiri kakahonik e puwiri lokok ebalukush ri Jesus Cristo, che rishato. Utsukolik chabanaba, ریک اولیبال یا اوم چقیچ خوک ریو چو قبری تیوش لخوش لبشل چه شاس خیقل وی خوک ری اوخ ری اتا وی تام چک چه ری وینق ایخ آسیا خونو خیل چنگی پچیخ ایچ کشول ری ای آره ری کوری فیخلو ری ارموخنیز ری خوشل چپاش با ریو کوش چکیچ ری ارچلال ریو نیسی فورو رومال ریچ چه ری آره سی بلاخ شویانو چو قب ایمان شکیش تا چه چری خیتاق چیچ چه اینو خط این پا چه کته کوری آره تاق چیش پی پا ری روما ری آره شینو چکو کیخ ایچی شینو رقوی ری خوشل چو یا با ری لغو قبالو کوش چره چاره چوچ ری خوشل پا ری خونق ایخ ری کته کوری ری نو پتانشک شبن ری آره چوچ پا ری ایفیس ری ات اوز چینا ری تامشک واوری چونو وچ ری این Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chakaskekowinik che ukutik chkech enik archik, riat chachihabarik esh herihas ronohelwinak. چراخچ اخری کریستو خیسوس. هن چه اره او چاک ریچ اخ. من کت خستق وچ چک کچو مخ پاری اوک اسلمان و قصیق اره کراخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیک این ریچ. شکوخه خیری ری وینق چک چکون پاری استادیو. ری اره چکانک شوی و اوچ اوچ اخیشک شبانو خیخست کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو. رخاو شک ری چه ری وچ ری تیکون کیاکک آره نبیک یا چچ ری خونخ چک چه سی بلخش چکونک چه چوب او با ری غستق چه ری این گواخ کم بیخ کاته کوری ری خوشل کبنا ری آره چری ات که چوب رونخل گوری قصد چنتاق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستاق چکیشول ری اکامی نقیب ری آره چه ری خال ری داوید خی خاص کبیخ ری او چلخ نوچیخ پاری او تو قب ری این اینک او پاری کش چیخا این خون اخبانال کش این کوبا چه روک تق چیچ کته کود ریو چیخ ری دیوز مخات ایم تا روک چیچ ریچ خون روک کوبا چه رومال کواوه ری ری این کن قیر رو نخل کش ریچ دقو بیسبال کی وچ کنو خیر ری اسیک ایم آریچ شقوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ ایخیل قصیخ نکود وی چیخ ری وی ری اوخ شوخ کم روک ریاره شکوخه کوری قاق اسلمان روگ ریاره و روگ قچوق اب کوخ کنخ کن روگ ریاره شکوخه او غا خاوینل ری روگ ریاره و ری اوخ که قپاق چیخ ریاره شکوخه کوخو پاق چیخ ناری ریاره و ری اوخ کبان کب ری قچیخ ریاره من کبان کب ریو چیخ رومال ریچ چه من کباق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خومول چی کرونو خیل و ری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس مکوخی وی ری چه اخ روک تق ری چیخ چه شوی که کوین چه کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونو خیل آره چه ری ات قص ات اوچ چه وچ ری دیوز ای چه ری ات من کت خون خاص وچ چه کرسا خاک اشبال شنی قص ات خون اوچ رخ چک ری چیخ چه سقلخ چیخ ری چیخ چه من کت اوچو لخ روک ری قا کخونک چه پاک چیخو بیک ری ای آره چه کبیخ وی تق چیخ ری که بری پاری من اسلمال تروک ری دیوز کاته کوری ری کی چیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیل ریچ ری قدسو مال ری امنیو ری فیلیتو ای خون اک ات چکیچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تک چی کی کی خیگی با چی ری کاس تخیبل چی بان تخینق چک شاخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوینق کاته کود ری اوز لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخود چوقاب ای شاس دی قیتالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری اوویناق ای چوپاق چیخ با اوبک ری چل ری ویناق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخو نیما لخا ما شوی دک او قن پوک تق کلبال ری اونسق پوک تق کلبال شانی شکوخه کو خون ری چه چه کلبال اونشقال کلبال کونیک آخری که کیساش چه چخستق چه نیمالختق و بانتقیک ikochinik agri cheko kisas chechri tzakibal katzilal. Khinak uri, wehunwinak makotkhun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiyoshlak lakri, e utzlak lakri chuwachriyakaw. Ishas utzgwiri chrechronukhel chak chuwachriyakaw. Chatani mahok chuwachriyakhetak urayibal riak oholil. Chatsukuk bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rikhamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir ya khawshel. Chapak chihubik richuk eriman uslak chomabaltak, riat awetam, chewerit chikak amubi parichukil. Katekuri, rakhawshik cheri upatanihel ya khawshel, chiman kuchukhartak, chane rakhawshik cheriare, Kuk ulah konohel riwinak, kuk utritzih, e kuk ochrik esh. Rakhawshik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rakhawshik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chkecharech, kikik eshkip, ewenek ketamah nari isaklaxih. Ewenek itzalih pahun utzlah nohibal. Wenenah kek ohiwi, chechri ukatrik ashtok, che eutzabimri eare, pache. Eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, gas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kikush shrikibuk. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono. Si balahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimal tioshih tari riutzil. Kibalnari ri itzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balahi tsel. Mankot hunutzilri pari kik eslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih. Kikihikiba tzich che man tzichtach. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzich ri uchukabri kakohonik. Riad, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kokcho takha. Eke chublinri chikiwachri man e ustak ishoqibtak, chik osibalak kimak, kosibalak hitzeltak kiraibal, ekatekuri, ronohel qir, kikitihok kip, e chimak eko wint chrech, retamashik risaklak zih. Rehas rihangnes e rihambres, chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri e areri, kech ohinruk risaklak zih. Yachihab chik o itzeltak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalkhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk kohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shpepanuwi. Katekuri riachawshel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel rike kohon chrech ri Kristo, chi pari k aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riach makib, Eriwinak che ekoruk riman utzichtah. Chibaronohel qih, kebenari pari itzel. Ruk che kikiya riman tzaklak zichtah chikechri enik achchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzich che shiawetamah, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetam echachintak ri eawakhtih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Kristo Jesus. Ronohelzi, Rukri Rushlaval Ridios Petina Kui, Ek O Potan Shrechri Tihoch Ip, Utche Utsalahisa Sheku Wachzir, Arechku Kutri Colombe, Arechk Tihosh Ukutikri Sukil, Rukweri, Riutsa Chiche, Rechri Dios, Chiusuk Pamri Pre, Chupanik Ronohel Utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruga kochonik. Echa kuturi tzir. Chikpenari, nik ah takkir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritzir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohi chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslachzir, uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utslachuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwiri nukohonik. Shas kamik ubikri, Sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri, riare che suklah katbal tzir. Eman shuitari chwechri in kuyao. Shaneshukuhe kuyana chkech konohelri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok ria petikuk. Rumal recheri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachuleuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakamaulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare usri chwech parinuchak. Riin shintakbiri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, chiri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiir puak, ubonam si balak ritzel chwech, riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe riat, Chawila awib chuachri are. Rumal recheri are, shuhal hun nimalach ulel chrech ninutir. Parina be mulche shinkohi chuach hun atbaltir, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare ria haushel shinutoo, shuyasi balach nujokab, arech shasri in kinya ubishikritir, ekikitat behri winak. Cheman ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajek chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawab shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alaj. Ri Eúbolo. Ri Pudente. Ri Linu. Ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhibaruk ri awishlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, quien camu biri esic talic rumal ri Dios, paricojonic, echeuch obic, resacrachir chechasqueri hasric aslemanic pari Dios. Ruk rihun weyebal chri rihunalic alach aslemal, rechuyau bishikri Dios, riareche mancot tzichtal cubir. Eshubir shaspak ehunab ulok. Katekuri riare. Aretakchi uts shrilo, shuk utri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika colonel. Chrechri Tito, rika sejo al cual paricomon kakohonik. Chechri are, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tachel, eshokuje, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika colonel. Weri in, shatinyakan paricreta, shalrumal ri. Arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech ki akoh parnohel tinimit, e juhuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e uts parnohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkwal, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che eni manel. Rumal rech cheriahyuk, riare, Chiach pataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Rare manim lachtach kubano. Mank petro yowal. Mankutijechta ri amaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik ri hastak kubano. Suklach winak. Chigichauruk ri Dios. Chiahau chrech akan rip riare. Uya omu wach ruk risak lachzig. Hachari utzlach kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. I arech kusach kiwach e kutzalig rikitzig rikikulelag riutzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal. Che mankenimantag, che kikiya ubishik rima utztag. Ebanal takzig, eri e are ri. Chiare en abe ek ochikishol ripusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik es chikech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag. Rumal che arek kak uwach ripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chiamak el ebanal takzig, e itzel takawag. Sakori lalach kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalach che ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklach tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, Chikiwachri maesuk winaktak, mankot hunhasu wachri, chisuk chikiwach. Chokuhenak uri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam wachri Dios, katekut parikik aslemal, kikibakjih u wachri are, sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltak, mankot hunhasu wach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal, utzucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri. Kikikutnak uri chikiwach ri alitomab. Ri ulokweshik ri kachahilal. Eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chiketri e cachajil, arechmancot itzel, tzir kibish, puiri utziri Dios. Chocuje, chataba chiketri alabom, arech utski kibanchrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjunk amab al tzir, rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzir, e atsuk cheriak aslemal, utslak riatzir. Mancot kcha chech, arech. Rikulel manko kuintach, kohun kubih pakawiri uch, eshacheri sibalach kik ishre. Ri each pata nihelab, chiniman paran ronohel chrechri kahau. Arekas chitsukuchba, ubanikri uts chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzich, chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzich chikiwach. Rukwaweri, chaskikiyari, Paronuhel riuk ihil riutzih ri Dios, riare cheka colonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanik ri Dios. Cheuk I balil rigolotahem chkech konohel riwina. Kukut chakawash. Arich riuk, kekayakan rik aslemal cheman kohonta. Shokuhe, kekayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arich riuk, kukanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kqiyeh ri utzlach u petbal ri uqihil ri nimlach qa Dios e nimalach qa kolonel chiare ri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal qa wach ri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. E kusuk umah hun siwanti nimit, che e are, uunak ri are, e che e achishom, chrechub anek ri utztak chak. Herir hachawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab e chat yahanba ruk utzlach awekhelen. Magkuhi bachun gwinak chekeretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rachawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim gwinak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba, Chikibanari utzil paronohel. Makibihba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikak chik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech. Itzel kabantahik, tiitik kakanao. Qiwal, ekqaban qiwal chbil taqib. Kate kuri riqih, aretak che shukutri bri rutilal ri Dios riqa kolonel, e aretak che shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach riwinaq. Riare, mangaret shiril richak, ri sukilalak qatbal tzih shqabano, shane shuwi rumal ri loqoq ebal ukoosh, rumal riqa shirech kak kaslimal, ekak ushlabal. Paritiosh lach ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalach shutoshek pakwiri uch shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch aretakchi uch suk shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus kukuhi ri qeyebal parihunalik alach kaslemal. Qas tzihwa wetzih ri ekwaag chepaweri kukuhi ri achukab ri at. Arech ri kekohon chrech ri Dios kakah kekalchinik ri utzlach kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri khetak utzukushik ri ikhalil, ri chokhinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok. Rumalrech chiweri, mang utztak, e mang ot hun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek opa hukat, aritak chi shiakhtak humul, e shiakhtak ukamul. Chatasaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiak makunelri, shasarewi, riare, kubono kat oktsik puwiriare. Aretakchi, kintakubiria artemas onritikiko awuk, shashakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashi hela rikalah. Kaschawila ronohelri rahawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzik senas eriapolo. Arech mankot hun khas uwach kawaktak na chkech. rakoshik cheri ekawinak kiketamahu panik riutsil parunohel chak arechke kowinik ketopnik chuachri nimlahtak rakoshik kolik shahekuri mang ehuntari chikishol riwinak chemankot kipetan riat kikiyapa.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chaya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kashel ruk riitat chikah. Shahe urik aretachi kayari simpuak, marakaki hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olmal chamal e patakribe riewinak che kepki palah. Rumal cherek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasir kim ichiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ekuri at aretachi kayahun puak. Mareta magri umoshak ap rikupan ri awikyak ap. Shaheri kuri, ri asipanik, pa awalkil kkanah kanok, eriatat chekril ri awalkil, kutsalihna ukashel weri chawech. Ri isharetakchi, kishchawruk ri Dios, mitban iwech, hachakikban ri winak chekep takkipalah. Kkachikwech kechawruk ri Dios, paritak kolbal chamal, epatakri kayimal arech kkaki iletak kumal ri winak. Kasih kimbih chiwech, ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at, aretakchi kachawruk ri Dios, hatpaha, chatsapih ri uchiha, e chachawruk ri atat chekochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil, kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri Dios, michololeh si balakzih, hachakik manri manhunamta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik, kikchomach cheketat beshik. Mitman iwech echachari eare, rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech, arechi mahok kitzonok chrech. Ri ish heri ba chishchawruk ri Dios. Katat, ri atkochikah, tioshlach ri abi, chpetok ri awahawibal, chmantahok ri awahonik heri choriulew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehunk ihri. Chasa chabari kamak. Heri, hacha usa chikri kimak, kapmanom ri uj, rikori kimak kuk. Maya bech kech che kukkah parimak. Kateguri, chuhato o pari ukabri tzel. Heri, wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katekut, weman kisach takimak ri ish ri winak shogoheri tat chikah man kusach tari ri imak ish. Aretakchi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah. Heri hacha kikmano ri winak che kep kipalah. Kibisonik arech utz ke ili kumal ri winak rumal che kemewahik. Kasih kimbih chiwech. Ri e are shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretakchi katmewahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech ri winak man ketamahtah che katmewahik. Arech areri atat chekochi la pari awalkil, kilowik ekutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuachuleu. Hawi gene kwa wiri ishut, e hawi kowiri ush. E hawi geri elak omap kikkotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are utsi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap che kikotu lokushe. Kateguri kke elak ahri hastak. Rumal che hawihe kowiri akinomal, shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantir le amakil ari awokoch. We usri awokoch, ronohe le amakil kanikovik. Katekut we yawap ri awokoch, ronohe ri le amakil kopa ekumal. We ekum ri chek kowawuk, si balahun ekum ri kolik. Makota hunk kowinik ke upatanik eke ahawib. On titikri kuna chrech hun eku lokok ehri ri hunchik. On kuyuka marib ri chrich ri hun ekret salah huachri ri hunchik. Ri ish man kishkowin tak ki patanik ri Dios eripuak. Ri in kimbih chiwech. Mi mayri wa pari kaslemal. Eshokohe mi mayri iwa tziak rech ibaqil. Laman areta nim ubanik ri kaslemal chuachri iwa. Eri ibaqil chuwach ri iwatziak. Chiwilampe ritakchikop rech ri uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota ke kikol patak kuha. Eri tat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanik ri ish chuwach ri eare. Hachin hun chiwach ri ish, wekrak kowinik kutikshna apanok huwi hun ich.

0: Rukhun utzakatil chikche aj upaja, wehunhari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wekchohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are man nahtah kukeyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hunk kowinik, kok parirachoch hunachi chek osi balah uchokap. Eche kukamu iri ronohel riohastak. Kuinri wena beku yutri winak, kateguri lokna kuri kukamu biri uhastak. Kasih kim biechi wech, ksach ronohel ri kimakri winak. Shokuhe ronohel ri etzel taktsih kbishna chrihri dios. Katekut, ri hun winak chekubihna hun itzel tsih chrihri tioshlak ushlabashel, man ksachitakta ri ri umak. Kohun hunalikalah umakri.
1: Rumarle chekikipih.
2: Hun itzel ushlabal chapawinak riare.
1: Ri unan eri erachalal kiopanik chila kategori maki okta ubik ke kanakkan chushkutri ha ke takan chikech riwinak arej ke kizikik ulok riare. Si balak winak et yul chushkutri are kategori ek oho hun ke kipik charech.
3: Ri anan ri awachalal eri awanap ek o chushkutri ha kategori kat kitsukuh riat.
1: Riare kubik chikech.
0: Hachin rinunan, hachin ri ewachalal.
1: Ke ukayeh ri toyul chushkut riare kategori kubik.
0: Earewa ri enunan eri ewachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri rinunan.
4: Marcos Capítulo 4.
1: Kategori khamulchik tihon charitsih chuchiriplo esibalahunak pechi ruk diare rumalkuwa weri kakan pahun khokup earetakchi kochi ulok pariplo ketugi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiriplo ke utihok charits sibalahastak patak tihobelin ekupir chikech pari utsih.
0: Chitata meh, ri artikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko, hujuntak iha shtzak chuchiri be, eri chikop au huwakak shepetik, e shekitik ubih ronohel. Hujuntak iha chik shtzak patak abak, hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok. E aretak chi shelulok rikik, Shkat ri takutush es chakaiharik rumal re chemankota ri urap. Hujuntak iha chik shtzak patak kish, shkei ri kish, es kihikisah ri takiha. Kategori man shuyata uwach. Hujuntak iha chik shtzak pari utz uleu. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujuntak iha chuhunal shuya huwinak lahuhu wach. Hujuntak iha chik oshkalu wach. Hujunchik okal.
1: Kategori kubik.
0: Chutama ri hunwinak cheko ishikin arech kuto.
1: Aretak chi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil chehunam kitarnapem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chi ri are puwi ri takzi hobelil kubik chikech.
0: Siatak chiwech ri ish pa chobik ri nimalahtak kash u chobik puwi ri rahaybal ri dios. Atekut, chikech ri winak chenak ekowich rech, runohel ri hastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, kneba si balah ke kaik, shas man ke kaitah. Arech, kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh ri kikush, kategori, ksachitah ri kimak.
1: Kategori kubir chikech.
0: Ri ish, laman kichopta ubishkal we tziho belil ri, Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ri tzih, e are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabak, e are nakuri ri kiktari tzih, are takchi kiktari tzih, Shas chanim ke kikotik. Kategori, mancota urab ricanima, manque octa il, aretachi kpehu ni malakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e arena uri ri, rishkitari tzig, ri elem, chuh parikanima, rukwe uwachuleuri. Ikichakik rumal rik inomal, eri nik ahtak titikchik, kok parikanima, ekuhik isah ritzig, shahek uri mankuyata uwach. Katek uri, riketikik pari utsuleu, e are nak uri rikiktari tzig, kekikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal. Rinikahchik kikwachik oshkal. Rinikahchik okal.
1: Ekubih chikech.
0: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech emankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech alahanik, emankota hun hasach shmantah pa aguatalik, shane arech kpena pa alahisanik, hachin rikori ushikin che utayik, chutatabeh ma.
1: Ekubir chikech.
0: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh, rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna, kateguri kiashna uwi apanok, rumal reche hachin kohastak rech, ki atah nach rech. Katek ut, hachin mang ota hastak rech, shokuheri u hastak chik oruk, ktokish nari chrech.
1: Shokuhe kubih.
0: Ri rahoy balri dios, he has hun achiche kutikri iha pari uleu. We kuarik, we kualakne chichapap, chipak ih, ri hak iik. Knebari are man ret amtah has ri uk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik pa ukap kwatsikik pa urosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri aretakchi anchri uwach shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumalre che shurikari ik che utschik ri uwach.
1: Shokuhe kubih.
0: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywal ri dios. Hasruk tzihobelil kakut ubishik. He hasrun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretak chi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik eri hatak chikop e ahuwokah kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
1: Ruki itak tzuhbelil hechas wenik ahri kuyubishik chikiech ritzik hechas uchobik kekuin charech. Ekuyu bishik chikech shak rukri hetak tzihubelil. Katek utro noher rikastak ri kukutri upishkal chikech ri uti hoshelab. Chewek ik ri aretak chik kakak rik ik kubik chikech.
0: Ho, chakab chik cheri polow.
1: Kakiyakan ri winak, katek uri kakikam ubi ri are benak pari hukub, e benak nikah tak hukub chik rukri are. Kategori kpehu ni malah kiyakik eri uqaitan li polo si balah kog pari hukub kategori kunohik. Riyare kawchila chiriha wi kibinsash wiri hukub takhin kawarrik kukoyubam ri uholom chori honchakat ri eare kakikasuk kategori kikibik charech.
2: Ahtik! Laman katok ta ilo chiri uhkuk kamik!
1: Are takchi ri eare kakastahik kuyak ri kiyakik kategori kubih charech riplo.
0: Chakasa hawach, machaw chik.
1: Rikyakik ktanik kategori kakahu wach riplo, chichanim kubih chikech.
0: Suche kishi bihiwi lamangkota ikohunik riish.
1: Chichanim riare si balaki kishi bihkib, kategori kikibih chikibilkib.
3: Hachinku wawi areri, chirikyakik riplo shakuhe kunimah riutzik.
4: Marcos capítulo 5.
1: Ri eare kiopan chakam chik cheriplow parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu kpeulok chukulashik chushol takrikihuli kamnakib Junachi llegó junitzel uslapal ruk. Koli rachoch patakli hul. Katekuri makota jun kakowinche uyutik criare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul. Yutumchik ruk taktem. E rukchich. Katekut riare uhokapim rihetaktem. E rihetakchich. Makota jun kakowinche ukasashik uwach riare. Katekuri ronohel mul chipakir chichakap. Kopa takni hul, kopa takni huyub, kurakakeh uchi katekuri, kusok rib ruk takriabah. Are takchi nahna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon ruk riare, kumeh rib chuwach riare. Sipalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
5: Sukuwah chuwach Jesus, atakohori Dios, renimalahu bantahik. Nimalak to kawkin tacha wati at Rumalri Dios Minatay tsari in
1: Rumalri chiriare kubik chirich
0: Chatel ulokru uachiri itzel uslapal
1: Katekuri riare kuta chirich
0: Suri ambi
1: Kubik riare
5: Humulak rinubi Rumalri chiri uksi balak ukiya
1: Tekuri sibalak kuta tkob chirich riare Arechma kugyak tubi de eare nak cherech titinemit. Kochila chori huyub humula hupuk a chatehen kikitik kecha. Ri tsalta kushlapal kikita tokok cherech ri Jesus e kikibik cherech.
5: Chuhata kaubiri uh kuktakri a. Arech kanim kibich kipamri eare.
1: Katekuri kuya bech kech chichanim ri tsalta kushlapal kirubik e kyok patakri a. Rihumula hupuk ag kikikyak ki pariplo chipu wiri huyupolok ri ag eko huyunak tok ye kehik pariplo ri ag yukab kikech ri ag ki aninahik katekuri kakiyubishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyup ri winak peulok cherilik ri khastak chashupan ri are ri eare kyopan nakah ukok ruk ri Jesus que quien le hache que cocojir y tzel ruk toyulik ukojom ratiak kompali rash uinakil katekuri le eare sipalak kikishbihki ri ishe eilowik que kiyu bishik rikastak che shukulumak riachi che okinak ri tzel ruk shukujer rikastak che shukul matahik kuk riak katekuri che chanim kikita charech ri Jesus arech riare nahk be ubiwi charech ri kitinamit Are takchi kakan puwiri hukub riachi chashkuhiri itzel uslapal ruk kuta cherech riare arech kukuhi ruk riare mankuyata weri cherech katekut kubih cherech
0: Khat para tinimit kukri e awachala shik habir chkech rikhastak shuban riachawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk
1: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik paridekapolis Rihastak chashuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kikimayo wach wihastak ri. Aretak chi ri Jesus kipechi hamul chakab chari plow. Sibalak winak kiperruk riare kochu chiri plow. Kipechun kanimal riukolpal chapal khairo riubi. Aretak chi kri liare kumek rib chashukulem chori rakan. Katekuri sibalak kukomik cherech are kubih.
6: Chichan imri kakhlori numial. Chasakha ul kakhori aqab puwir uklom arech kakoltakhik ek kasik.
1: Kbe ubi ruk riare katek uri sipalak winak kikitarnapeh upik e sipalak kikipitzeh riare. Katek uri kohu nishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalakho hukuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akkunanelab. Riare usachom chik ronohe rupuak katekuri makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu zihon rekbish puwiri Jesus kpe ulok chirih riare chikisho riwinak katekuri kuchabukok riratiak. Rumalre cheriare kuchomak.
7: Kine bari in shikin chabukok riratiak kinkoltahwa.
1: Katekuri shans chanim katanik hawi kier ulok riukikiel. Riare kuchbo che ut chik riu bakil. Chichanim ri Jesus kuchbo چهون چوکاب شروع لکشاس رکریاره. ریاره کسوتین اکایبال چکیشور ریوینق کتکوری کوبیخ.
0: خاچین شوچاب ری واتسیاق؟
1: ری اوتی خوشلاب که کبیخ چرهچ.
8: ریاد تخین کبیلو چه لیوینق تخین که چکمانیک کتکوری کبیخ خاچین شنوچاب ری این؟
1: کیوکایه ریوینق اریج کقال حینیک خاچین ری شپووکوک. شاس چنیم ریوشاق کوشبیخ ریب. ریاره رتم ریشوکولیماغ کپیتیک چیروک ریاره کتکوری گومه خریب چه شکولیم چوری رقن ارانوخیری سقلخصیخ کویو پیشیک چرچ ریاره کوبیخ چرچ
0: والکوال اری ری اکوخونیک شد کلوویک خطرو گرینی ملاخوطیل ایچت کنتخوک چری ایابیل
1: اری تق چی تخین کچ آونا کیو پنیک آهونق چه پیتینکو لوگ چوخا روک ریکنیمال پاریو کولپال چپال کتکوری که کپیخ
3: شکمک ریم یال سو رو مال که چو خری ساخ ناری اختیخ
1: کتکو تری خسوس چشوتا ریچیخ کپیشک کپیخ چره شکنیمال پاریو کولپال چپال
0: ماشی بیخویب شوی چت کخونوک
1: کتکوری مکراختخ چه کخون کپیو ویروک شو نیری لو رسنتیاغو اریشوان چرچلار رسنتیاغو کیو پن پر رچوچ ریک انیمال پر سینگوگا کیو کایخ رگوینق چه چو خرینق اکونیک اخ که اوگیک اکونیک اخ چه که رقاقیخ کیچی کوکو بیک کتے کوری کو بیخ چکیچ
0: سو چه ایش چو خرینق سو چه وی اوگیخ ری ریالی من کمینق تخ ریاره شاہ ورینق
1: ری ایاره ککیتسی خوگوچ کتے کت ریاره کیرسی خوگی کنو خیل ری ایاره ایکو کمو بیک ریوتات ریونان ریاکال شغوخه ترنبیم ریاره کتے کوری کوکو بیک خوچی کوی ریالی کوچپ ریوکب ریالی کتے کوری کو بیخ چرچ
0: تالیتا کم
1: وو بیشکال ویری کو بیخ
0: الله نومی آل چویچ ریات کم بیخوی چطوالی خوک
1: چیچا نیم کو الله ریالخ علی کتے کوری کبینیک شانه ریاره کبلخو خوخوناب کولیک کتکوری ریاره سپالخ کی کشپیخ کیب ریاره سپالخ کتقن چکیچ آریچ منکوتا خون کرتا ماخ وری کتکوری کوبیخ چکیچ آریچ ککیاری واری آلی
4: مارکوس کپیتولو 6
1: کیلو لوگ چلا کتکوری کبی پاریوتی نمید ریوتی خوشلاب ککتر بیخ اوبی ریاره پاری سابلو ککوتری چیخ پاریو کلپل چپل ریوینق اریتق چی ککیتاری اوچیخ ککی مایو چه اوت ویری ککی بیخ
3: خاوی چیک پی وی ویری چرچ سووا وی خون اتا مبال ری چه یا ام چرچ ای سووا وی نیم تق مایی بل چه و بنا مروگ ریو قب
9: لما ناری تا واری آخانیل ری رال ری ماری ری رچلال ری سانتیاغو رچلال ری خوسید رچلال ری خودس رچلال ری سیمون
3: ای کوری ایراناب لما نکوتا چکشال ری اوخ
1: کتکوری ری آره ایتسل ری کیکیچو مخچ ریخ ری آره ری خیسوس کو بیخ چکیچ
0: خون قشالو چیخ ری دیوس شقشوی پاری اوتی نمیت چکیشال ری ایره چالشیک ای پاری رچوچ وی که چالشو وچ
1: کتکوری مککووی انتخ کو پند خومای پلگو رال ری شقشوی که اکناخ اکی پوشیب ایو بیب آره تق چی کو یاری اوقاب بکیوی سی پلاخ کسا چو کوش رومال ریچ چیری ایاره مککاه تخ که کخونیک کبه پتق تری دینامیت چیکو نقاق اکو کو تری چیخ کیو سیکیخ ری کب لخوخ کتے کوری کیو تخو بیک چی اکا کب کو یا کو وینیم چکیچ کو ویری ایتسیل تق اوش لبل کو بیخ چکیچ چیشو وی کی کم وی خونکی چمی ریچ چی بی مکی کم تو بی کی وا کی کشتار کی مر کی کرتیل پرو شمیبال کی پام کتے کت
0: خیش چی کخو او بیری ایشا خب می کخو بی کب ای او
1: کتے کوری کو بیخ چکیچ
0: خوی کی شکوی پا خونخا چشکنخ کن چیلا چی کتے چی کی شلو بی چیلا وی پا خونکولی بال من کشکولاش تخ امان کتایش تاری ای چیخ چی شلو بی چیلا ای چی توتا کنوک ری اولیو کچا تاک ری ایوکان وری کوکوتو چشاس خون قطقسی پا کیویری ای آره
1: کیلو بیک اک کیو بیشک اریش کی کش کی کوش ریوینق ککی کیا قوی سی بلخ ای چل kikorri aceite pekiwi sipalaj ella uip ki kunaj ri eare. Riajawinel Herodes, kutu tsihorri are, rumare cheriupi, ni malaj usi hobeshik benak ekonikaj kikibij.
10: Rishuan ri akasalja, shkastahulok chikishol ri kaminakib. Rumal kuwak chakun ruk riare ni malak tak chokab chiwanik ri maybal tak hastak.
1: Ekonik akche kikipig.
11: Riare are ri Elias.
1: Nik akche kikipig.
11: Riare hun kashal utzig ri Dios he has ri enikag e kashal utzig ri Dios chik.
1: Ri Herodes are takchi shutu tihol riare kubig.
10: Rishuan chiri in shintan ri ukholom are riare shkastahulok.
1: Jerinak ut areri Herodes, shtakanik, chekchabu lok rishwan, katekuri shutik pariche, weriru mal rechri Herodias, chereshokili Filipo, li rachlal, rukriare, shkuliriare, rumal rechri rishwan, ubim cherechri Herodes.
9: Manjatal tachchewech, cheawishokil kaman cherechri rishokil riawats.
1: Ri Herodias, sibalak kachkatekuna, cherechri are, Ekrako kamisaj, katek ut makkuintaj. Shokuje rumal chir Herodes, kushbih rib chuwach rishuan, riare retam chirishuan, junsukulaj etios lahunaj. Ekutu uwach, arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanajik, katekuri kakak chuwach kutatbehri utzig. Katekuri shopan rihunkij, aretak chir Herodes, Shuta qataysaq chihun ujunab shupan khunimaqih chikech enim taquna rech rahoybal chikech kanimal ri asoltato echkech chiguna chenim chiqih pari galilea shokubi riral ri Herodias katekuri chishokhwik esibalash qaqchu wach Herodes shokukhesh qaqchki wach chiguna chi shakbiri ahawinel shubir chirech ri ali
10: Chata bachuech ri hastak chekawah, ri in kinyana chawech.
1: Ekuchir rusir cherech.
10: Kinyana chawech ronohel ri hastak katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawipal.
1: Shelulok ri ali, katekuri shubir cherech ri unan.
7: Suri kintao, ri holom ri shuan ri kasalha.
1: Schariare, chichanim shokubik hawik owiri ahawinel. Riali shutach rech.
7: Kinwak chashas chanim ri kayachwech pahun kolpal yuhlom rishwan kasalha.
1: Riahawinel sipalak shbisanik katekuri rumar re cheriare shuhekibari utzig shukuhe kumar riguinak mashrahtak che matakupanchik ri utzig shubig. Chi shakbi riahawinel shutakubi hunachemi shtakanubi cherech arech kukamulok riuhlom rishwan. Riachimi shelubik katekuri shutan un lok riuholom rishuan pariche eshukam ubi parhun kolpal katekuri shuyacheret ri ali eri ali shuyacheret ri unan ri euti hoshlab rishuan aretakchi shketamahweri shipetik katekuri shikam ubi ri ubaqil shkimukupa hun uhul kaminak ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus Katekuri kikipig cherech riare, ronoher ikastak cheshkipano, ekonoher ishkikatu. Katekuri riare kubig chikech.
0: Chisakri ish pahun tzinalik olibal nach chikech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red cherikepetik erikepek sibalheki, katekuri rietakunelab, man kehamete ukok kiwach cheutihikiwa. Kiakan wii pahun hukup ekepe pahun nach tzinalik ulew. Kategori ke iltahik are takchi di are kebek. Si balak winak kikichapo weri eshas konohel winak reshtak di tinamit kikitihanim e kebekhela kategori na bek yopanch ki wach di are. Are takchi kakahun lok chori ulew kiril si balak winak kutok besak ki wach rumarre chiri e are e hachaya kapuk chih che mukot kahyuk. Kategori si balak kukutri sikh kiwach. Shos chanim kiberikih kategori ri euti hoshelab kiopan ruk diare ekikibik cherech.
2: Wehun kolibalri si balak tzinalik ulew kategori kiberikih che ahachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
1: Katek uri riare kupir chikech.
0: Chia kiwari ish arech kiwaik.
1: Kikipir ri arech rech.
2: La kukbeche ulok ik la kukkal denarius rech kashlangwa arech kayach kech arech kiwaik.
1: Riare kupir chikech.
0: Joropa kashlangwa ko iwuk ish hiwila ma.
1: Are takchi ri are ketam chik kikip ik chirech.
12: Kohok kashlangwa ekiep kar.
1: Shos chanim katakan chikech. Are si e are kikubari gunak. Patak hukat chori sokumpal. Kikupi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi ri are kukamukok ri hop kashlangwa. Rechi ri kiep kar. Kakay chikah kutew chik katek uri. Kupir ri khaytak kashlongwa ekuya chikech euti khoshlab ares ki khat chikech riwinak shoko khe kupir ri kepkar ares ki khat chikech kuno khel se balakh ke wa ik ekinokhik kategori kakimol ri katotahna kaplakhukh nohnak takchakach rukre uchakap takkar kakimlo riskitik ri kashlongwa ekawinak lakhukh tok achihab shos chanim kupan la riare arech euta kunelab kiakan parihokup arech kikisuk ba ubik chakab cherebetzaida kategori riare kiohachna ubiri winak aretakchi shekhachita ubiri winak kbe parihoyub kategori kchaw rukri dios aretakchi okinak chiriakab rihokup ko pari upani kahal riplow kategori riare utukel kokan chori uleo Riare krilo chiriare sibalak ke kosik chupin sa shikri hukup rumalde chiri kiaqiq shos chikiwach petinak wi ulok patakri ukaq kakpal chiri aqab kpe ulok kukri eare kbin pu wiri ha katekuri chichanim knebe huwi chikiwach aretak chiri eare kakilu wach chakbin pu wiri polo kakichomak chakun shipenel katekuri sibalak ke kirakakik kichi Rumal red chekonohel riare kakilo kategori makichop tak suweri kategut riare chichanim kubik chikech.
0: Chiku ba iku shwik riin mishbik hiwi.
1: Chanim kakankuk ri eare parihokuk kategori kakak krikiakik pakanima riare sipalak makichop tak suweri. Rumal red chima kakichop ta rimaypal red chitak kashlongwa. Rikush lepali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim katek uri kiopancho uleu pari genesaret kiekanju ulok e kikishim rikukup. Aretak chi keri ulok pari hukup chichanim eko hojun winak ya kikichap la uwach ri are. Kepe paronoheri dinamit katek uri kebikikamu bire ya uip chotak rikichat chiha ui kikita ui cheko uiri are. Katek uri Baronohel kolibal shakhawine kokwi panimak tinamit panis tinamit kakiyare yawobi patakri kayibal kakita charech yare chakikichab kok riuchi rtiak ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltajek.
4: Marcos capítulo 7
1: Ri fariseo shukukhe ekhukhun akhtib nilab epetinakolok chi pari Jerusalem Kekibu kokruk kategori kekil ekhun chikech e euti hoshela riare chekewa ik rukt il takiqam manki chahom tak ri fariseo shukuhe konohel e a judio makewa ta we man ki chahom tar kiqam chi patak li kichok rumar rech che are kikirausih ri kikipan ohertih mankewa ta are tak chi kepe ulok pari kaibal we man shkichak kip Shukuhe kakira usih sibalak nikah khastak chik kakichak ritak kumupal amaha rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shukhekuri ri fariseo eriakhti banelab kakikotu chi.
13: Suche, chiri eati khoshelab man kikira wasih tari khastak chira khawashik krawasashik shane rukchil tak kikab kewaik.
1: Kubik chikech.
0: Ri Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak. Kacari tsiptalik. wejun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi katekut riranima nak uya onwi chwech riin mankota upatan rik ihlanik chekik man chwech rihetak bisham chekik utu shak takanik kech winak riish kiyakan ri upishab ri dios katekuri kiyuti vib chirih rikitakanik ri winak
1: shokokheku bich kiech
0: Genak ut riish utsuya iki man kanok ri upishabri dios are chare kaski ban ri kitakanik ri winak rumal re cheri moises chubih nim chawila wiri anan ri atat kategori ri hunche kretsala huwach ri unan utat kamisa shri ri are katek ut riish ki mih we hun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat ri hastak che rahawshik kinya chawech Kinyau bisik che korman. Riish mangkia tachibe chrech riwinak. Arech kuman hun khasu wach chrech riunan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsih ri dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik. Eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kimano heri hachaweri.
1: Kiusgir che hamul riwinak rukri are. Ekubir chiket.
0: Chitama wenutsir kategori chichoboba. Mankota hun hasat chekok ube pariwinak, chekuts ilo bisahri are. Katekutri hasat chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rechriwinak. Hachin hun go ushikin, che utat beshik, chutat behba.
1: Aretachi nachtiko wichikich riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare. Uwiri hunti hobelil. Riare kubir chikech.
0: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta che hun hasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima. Shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut chakchosh ubir chrech. Ronoheri tzokbal kech. Katek uri kubir.
0: Rikelu lok paranima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che paranima riwinak, kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalak rayimal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, Rinimal, ri itzel tak chomanik. Ronohel we itzel tak hastakri, kelu lok chi paranima, ekutsi lo bisah ri winak.
1: Kelu bichila ekok patrulew ritiro. Kok pa hun ha, katek uri, karak che mag ota hun kretamah weri, katek ut, maheta she elok. Rumal re che shos chanim, hun ishok, che utomu tzihol ri are, Jadi ral kohun itzel uslapal chrech, kpetik ekkakcha shuklem sherrakanukap. Uyushakri akriega, aksirofenicia, ekuta chrech, arech kukyakubir itzel, chrech ri ral, eri Jesus kubir chrech.
0: Na becha ya bech kechri alkwal shel, arech gewa ik esibalakke nohna. Rumal reche man utztak, huik kamu biri kiwari alkwal shel, ekiach kechri alaktaktsi.
1: Katek ut ri shak kubih.
14: He a khawshil. Shoko heri alak taktik iktik ri ushrak kiwa. Ri agalab chusheri mesha.
1: Ri are shas chanim kubih chrech.
0: Rumal rech vitsik ka mihri khatubik. Ri itzel shel tahi kulok chrech ri awal.
1: Ri ushak kubih chorrochoch. Ek urikhar ya kal qoyol chari uchat. Eri itzel elinik chubiruk. Kiel uwe pari ruleu ritiro, ek bewe pari sidon, kusuko bewe pari polo Galilea, kakatan pari ruleu ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwach ri are, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukok chugap uwe ri are. Ri are kukam uwe ri achi, nak chikech ri winak, kunimri uwe tak ukap, pari tak ushikin, erruk ri ukashak kuchap ukok ri rak. Kakai chikah kuk isukush ekubih.
0: Efata.
1: Chekubih chattor tohok. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip rirak, katekuri uskich awichik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ikhtak wehastak ri, katek ut, aretak chi sibalak ke ukatek, are sibalak kikiya chin ubishik wehastak ri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik.
3: Ronohel utsubanom ri hastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisak ri emem.
4: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri khumulchik ek osi balakhwinak emakote kiwa areski kitijo kius ihre utihoshlap ekubich kech
0: ri in kinto qobisak kiwach webinakri rumal rechche chi uship ichik ekobuk kategori mankota kiwa areski kitijo weki inhachu bikruk numik ke eitahwa patakribe Kategori ehohun chikechri eare epetina kulok panak takkolbal.
1: Ri euti hoshelap kikipich rech.
2: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbalri arech kayach kech wewinakri.
1: Kategori re are kutach kech.
0: Horopa kashlangwa ko iwugri ish.
12: Kukub
1: kecha eare ekatakan chikech riwinak arech ketuhi ichori ulew. Eku kamo kokri wakub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro eku yachikech si euti hoshelap, arech si eare kikiyachikech si winak, katekut ri eare kikiyachikech si winak. Shukuhe kokuk ri eare kiepu ship tzaykar, nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arech kikhacho. Ri eare si balakke wa ik, eke honik, Chekikor ri takchakab katotakik kukub chakach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim kakanubi pari hukub kuk ri euti hoshelab ekbe ubi pari rulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulog ekchaw ruk ri are kakitahun kutbal charech chekpe ulog chikah. Are kakah kikilo Hasubani kikikoh riare pakash. Kukisu kush, chipari rush la palulok, katekuri kubih.
0: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal. Kastik kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
1: Kiwiakan ri eare chila, katekuri kakan chihamul parihokup, ekbe chakap cheripolo. Manshikam tachi ubik nikak takashlongwa. Kategori shuwi ki kamomu bi khun kashlangwa kuk parihukub. Riare ku bih chikech we khun pishabanik ri.
0: Qas chishkayok emi kamri ukuish kashlangwa kech ri e fariseo e rirech ri Herodes.
1: Eri eare kekibih chibilkib chemankota ki kashlangwa. Riare retamweri kategori ku bih chikech.
0: Suche chikish choman heri cheri ish mankota I kashlangwa. La maha kichobo, la man kishka itah, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishka itah chrech veri, la kori ishikin kategori man kitata veri, la man knatacht chiwech aretakchi shimpir ri hop kashlanwach kech ri hop mil winak, joropa nohinak takchakat shimol naruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekibich chrech.
8: Kabla huk chakach.
0: Eruk ri wukub kashlangwa shinkhach kech ri ekihab mil winak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipih.
2: Wukub chakach.
1: Chichanim kubih chikich.
0: Lamahak ut kichobori.
1: Kepepari betzaida katekuri kakamu wi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamu kok rimoya chi chirech ri ukab, e kukamu bik kresa huwi paritinamit. Na be, kukohu kashak chori wukoch, katekuri kuya chik ri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
0: La koka wilo?
1: Ri are, chesha huwi kakayik kubik.
11: Kengwil lewinak, ehe khas ehe khuntak che chekeb inik.
1: Katekuri kukoh chihamul ri ukab chori wukoch rimoy achi, Errukweri kaskikaichik e shokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiriare
4: chori rochoch e kupir cherech.
0: Matokne paritinimit.
4: Kbe umiri Jesus kukri auti hoshelab, kbe patakritinamit, retri Cesarea, retri Filipo, pari beku tach ketri auti hoshelab.
0: In hachinri in kikbihri winak?
4: Ri eare kikbih cherech.
2: Ejujun kikbih atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elias.
3: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
4: Katek ut kutach kech.
0: Ekuri ish in hachinri in kikbih.
4: Rilu kubih cherech.
8: Riat atri Cristo.
4: Katek uri chanim katakanch kech. Arech makot hun kikbih huiweri. Ejumahich yukutik chkiwach.
0: Riu kohol riachi, rahawshik che kukash kolihna pari ukasle mal. Ri enim tak winak, ri enim tak chuchka hawib, eri eak tzibanelab, kikikyakna ubiri are. Kikamisahna, kategori pari uroshkik kastahna ri are.
4: Ekas uts ubishik kupanweri, ktek uri rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chiwiahik. Ktek utri Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikiech, Rie uti hoshlab ekubir tretrilu.
0: Chatelu bichin wachri at Satanas. Rumal rechiri achoma bal manareta ri uchoma bal ri Dios ri achoma bal are uchoma bal winak.
4: Kie usiki re winak shukujeri euti hoshlab ekubir tikech.
0: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisacha anrib. Chukama mi ubiri uribal echin uterne beh ubiri in. Hachin rikrah kukol riukaslemal, kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal riin, erumal riutsalah kakzik kukol nari. Has kupatanih chrech riwinak, we kuchak ronohel riuwachuleu, we kutsak riukaslemal. Has rahil kuyana riwinak, arech kuhalbeh riukaslemal. Rumal che, hachin rikkish chwech riin. Echrech ri nutzih pawehun kech nim chutin. Each makunanel mayil k'ih sakri. Shokoheri ukohol riachi k'ishnari chrech ri are. Are takchi ikpena pari uk'ihil riutat. Kugretios lahtak angel.
4: Marcos capítulo 9. Eko bich kech.
0: Kasih kim bich kiwech. Eko ehohon chishol waral. Che mankikilta nari kamikal. We maha ke kil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ab.
4: Uko winak kwaqib ikhchik ri Jesus ki ukamu bi ruk ri are ri lu ri Santiago. Eri shuan ki tukiel e are ki ukamu bi nak chikiech ri winak. Ke bepu wi huni malahuyub eri are kohar ri wachbal chiki wach. Ri tak ratiak si balak kachubchatik. E si balak sak tuntuk. Che shah eri kut. Makota hun winak chuwachuleu chekakuinche usakareseshik. Katekuri kekilri Elias, eri Moises, chetajen kachauruk ri Jesus, chanim kubihilu chretri Jesus.
8: Rabbi, uche kukkohi waral, chkabana ushib ha, hun avech riat, hun rechri Moises, eri hunchik rechri Elias.
4: Riare manretam taritzih kubih, rumal rech chesibalak ushibim rib. Kategori kepehun sud cekyu cokri eare rukri umuh ehun cakbal kecawu lokci parisud.
3: Riare are lokalaf nukohol citat behri utih.
4: Syas canim kala kekaiwi emakoto hunwinak kekilo syuwiri Jesus kokuk. Are takci keculi ulok cori huyub. Ketekan ciket cemakoto hun kekipih wirish kilo. Kate areci riukohol riaci. Kekasta holok chikishol rikam naqib. Ri eare kikol ri chilpesh chikiech katekut kikita chibilkib khask rakubih. Kekasta hna chikishol rikam naqib. Ekikita chirech.
3: Suche, cheri etzibanelab kikbih chena bek penari Elias?
4: Kubih chikiech.
0: He na bek penari Elias ekulusukubana ronohel khastak. Ejas iban puiri ukohol riachiche si malah. Gunanari kachakichchi pari ukaslemal eketzalashna uwach. Katekut kimbih chiwech. Ri Elias petinak chik. Shkipan chrech riare ronohel ishkaj. Jejas iban kanchrich riare.
1: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kril si balak egwinak, shekisutim ki ri eare, shokoke ekakun eaktsip nelab, cheke chaw kuk, riwinak, aretakchi kekil ri are, kasash kikush, katekuri kashikanik, chewya ek hunrutsilu wach, ekubir chikech.
0: Suri kitsiho kuk ri eare?
1: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubir chirech.
3: Ahtir. Riin nukamam olokri nukohol chawech, chek ohung mem ushlapalchrech. Shak hawichine, krah kuchabwiriare, kukyak chori uleu, kukalawasahu kashak chuchi, kukachach ehuare, ekuyaka nok he has hunche. Inchawinak chikukri eatiho shelap, arech kikyak olokriare, katekuri manekuwini naktah.
1: Kupihriare chkech.
0: Ishkun mayil qixsaq che man kishkohontax che kate hun pana kin kohi ibugri ish kate hun pana ri in kishin qeina chikama ulok ri are chwech
1: eri e are kikama ulok ri are chrech chishak bi are tak chi ri hun ushlapal kri lu wach ri jesus si balak kohi chhari akal che ktsaq puleu ko bal katih ri ekakalau ri okashak chuchi Ri Jesús kukotu chiri utat.
0: Chika humpa chik umohon weri chrech.
3: Shumahigla are takchi loch nari are. Ek iatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha. Arech kukamisah riare. Katekut. Wekat kowinik kuhato o. Chatok ibisah pari kawach.
1: He kchari Jesús.
0: Hasri wekat kowinik. Rihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kubinem chrech chuwach.
1: Shak bi kurraqeh uchiri utan riak al.
3: Ri inkin kohonik chrech ri Dios. Chisag, echanim rizag chi apanok hubiq rinukoh bal kolik.
1: Ri Jesus krilo chakepek ia winak kuyahyatek ritzel ushlapal ekupik chech.
0: Mem esor ushlapal. Inkin takkan chawech. Chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
1: Ritelu shlapmal kurraqeh uchi eku hichha riak al. Ekielu lok riak al kakana jejas hun kaminak. Eki winak ekipig.
3: Riare shkamek.
1: Katekuri ri Jesus kukamu kok chrech riukab. Kukwalisak eriare katekik. Are takchi ri Jesus koch paha. Ria uti hoshelab kakita chrech pa utukiel gui.
2: Suche, cheri uch manshukowin tache ukiaki kulok riare?
1: Kubik chikech.
0: Wehun iha alri kelulok shuwi rukri chawem rukri Dios.
1: Ke elubik huralri ekepin uwi parruleu ri Galilea riare makarrahtak chekohun kretamahweri. Rumarrech cheriare tajen kukutri tzik chikech ri uti hoshelab ekubik chikech.
0: Riugohol riachik hachitahna pariki abriwinak, ki kamisahna earetakchi kamisamchik, churosh ihriarek kastahna ulok.
1: Katekut ri eare, makichaptawetzih kubichkechri, ekikishibichkib, arekikitachrechriare. Kiopan parikafarnaum, arechi ekochik paha, kukotkichi.
0: Suri hastak shetzihoh paribe?
1: Ri eare mem ke kanahik, rumar re che paribe, arech kitzihoh chikishol, hachin ri nimu pantahik. Shak bik tuyek, ki usik ih re kaplahuk e kubik chikech.
0: Wekohun winak arek krah che arena be, arek ol chuk isbel chikech konohel, e are chok patinihel chikech konohel ri winak.
1: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kukaluk katekuri kubik chikech.
0: Hachin kukulah hunalahak al jejas weareri, chipari nubiri in rikinukulah. E hachin rikinukulah ri in, man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok ri in.
1: Rishwan kubik chrech.
6: Ahtig, kilom huwinak chiki ukiak ulok rihetak itzel periabiri at, riare ehun winak chiman kukuternebek teri uch, ri uch shikak shkapateh riare. Rumal rechemen uhternebem teriuh.
1: Katekuri ri Jesus kubih.
0: Mi katekriare. Rumal reche man kota hun winak chek kowin chrech hun mayibal pari nubiri in kategori itel chik kutsi hoch chwich. Hachin bari man kuhuk ule lahtak riarek ori kuk. Rihun che kuyana hukup mi huron. Rumal reche ish uwinak ri Kristo kasih kim bichiwech che man ksash tari ri utoh baluk ashel chrech. Kategori rihun winak che kuban itel chuwach hun chutin winak. Chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech chek shim chukul hunim alahabach ekikyaku bi paripolou. Eweri at katmakun rumal yaqab chakutu ubik. Are uzri at tun katok parik aslemanik chuwach ri katok ruk ri kyab aqab parihehena hawihe makchup tawi ri aq. Shonguhe weri at katmakun rumal yaqan chakutu ubik. Are uzri at takmai katok parik aslemanik chuwach ri katkyaku bi ruk ri kyab aqan parihehena. Shokuhe weri at katmakun rumali abokoch chak oto ubik. Ari utsri ruk hun abokoch katok pari rahabal Dios chuachri kat kyaku biruk rikep abokoch pari hegena. Hawihe ri ishkut mank kamtah eri ak mank chuptah. Shahek uri konohel ri ketsayishik na ruk ri ak utsri atsam teguri weri atsam mankatsienta chik su utsayishik manik. Chikolo ri utsayil ibuk e chikas lemah ri nima lahutsil chishol.
1: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek peparuleu utinamit ri judea, chakap charech ri jordán, jomul chik si palahuinak kepe ruk ri are, e hacha nakatal charech kukut ri sikh kiwach. Kepe jajuntak fariseo, kategori kakita charech, arech kikahmah ri are,
11: La yatal che khuna cha khilal che kresah u biri rishokil?
1: Kakah ki koh riare pahunkash riare kubih chikich.
0: Sukatakan ri Moises chiwech?
1: Kikibih chirech.
11: Rukri Moises yatalik che katsibash riguh rech si khachok ib e kategori kakach u biri shok?
1: Shak biri Jesus kubih chikich.
0: Rumal reche abah riwanima riare shutsibah wipishab chiwech ri. Katekut, chi are tak shuk eisa hulok ri wachuleu, ri are she uwina karisah e are chiachi chi shok. Shahekuri riachi ke uyakan ri e unan e utat, eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherikut, man ekep tachik, shah ehun bakilal chik. Herikut, ri kutum ba rakanu abri Dios, muhach ba uwach ri winak.
1: Are tak chi ek ochik choha ri eti hoshela kikita chik mul chrech ri are pugui weri eku bih chikech.
0: Ri hun che kuha chubi ri rishokil eku kuli ruk hun chik kuban hun mak ruk ishok. E weri ishok kuha chubi ri rachahil eku kuli ruk hun chikachi kuban hun mak ruk achi.
1: Kek amu bi eku hun e alak takaklap chrech aret hiu chapo. Katek ut re eti hoshela Kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri, keperro yogual ekupir chikech.
0: Chiya alach chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atek ri eare. Rumal reche e hachin e jejas ri eare. E achchaqe ri rahayubal ri Dios. Kastik kim bich chiwech. Hachin man kukam tari rahayubal ri Dios. Jejas hun alahak al. Man kokta ubiri chila.
1: Chichanim. Kiu aluh ri aklab, ekiu teucih, kategori kukuhukab pekiwi ri eare. Enam cik kukuno, aretak cik khun winak kutihanim, kiu kulashik kushuki juwaj ri are, kategori kutach rech.
9: Utsalah haktih, surah khawashik kimpana ri in, arech kinwachibek ri khunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Suche, uts katchachwech, makota uts khun. Shuviri Dios, riat awet amchik ripishab, mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elakanik, maban tzichtal, maban hunitzel atochtzik, nimche awilawi rananatat.
1: Riare kubik chrech.
9: Ahtik, renokhel huari nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
1: Ri Jesus sipalak kukayek eku loko ehri are, katekuri ku bichrech.
0: Shubihun hasu wach krahna chawech. Hat, ronoheli hashtag chekolik, hak ayir ehayach kechri eme baib. Shahekuri, kohunimala ak inomal ri chikah. Kategori chatpetok e china terne behri in.
1: Kategori.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kesacho kush e